0: First Nations Radio.
1: Apa lo yang kata malam-malam ini bikin yang ada baru dari mana?

kagak jalan hanya tati yang keluarga. Mana tak berada ku Emily hanya ku dagang na. Tender ke my friend, my daughter hanya ku nuar ka.

Rica, kuda ya kuda ya payang ni lah. Mora ya payang bukan ni lah. Jolo kapir lah. Mora, mulor bantara, alanjara, kakar, urparera, wilarara, kulinjara, jinapai. Alajilakan nama kulinjara.

0: Education Commission ini kujuba makbangu unkube. Nyundu benye muruga ku pipa pamelara, Mac Insurance pamelani kulukulo. Kapalo languru chingurun muruga ku pipa pamelanja wiyangu wandini? Nyanga Mac Insurance kulukulo wiyangarani. Ka insurance wiyanga, widu widu ngwan pangarani, chingurun nyundu muruga ka accident ngaranyanga. Kapalo languru muruga ku pipa pamelanma, warakurinja wiyangu. Pipa pamelanma, panya enviala, muno kulinma. Muruga pipa, wia daranga parangaranja wia. Muruga pipa wia, panya widu widu pulka ngarabai.
1: FNR sponsor.